Piga juju ulizani sitakupaya ukujua nina Mungu ayayaya eti nile kukukuku mambo yangu yako sawa ntashiba kukukuku vyote ni uchoyo na sijali sina vita na Mungu wangu.